0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Indahnya kekudusan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yesaya pasal 6 ayat 3. Salah satu hal yang membedakan manusia dari makhluk hidup lainnya adalah bahwa manusia yang diciptakan berdasarkan gambar dan rupa Allah menyembah Allah yang ia pandang lebih besar dari dirinya. Penyembahan adalah tindakan pemujian yang universal dimanapun manusia berada, tak peduli apa budaya dan latar belakang mereka. Penyembahan kepada Allah yang sejati dimulai ketika manusia yang berdosa bertemu dengan Allah yang suci dan maha benar. Kisah Yesaya di Perjanjian Lama menggambarkan hal ini. Di pasal ke-6 dari kitabnya, Yesaya mengalami pertemuan dengan Allah. Ia mendengar suara dari dua serafim yang berseru, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Bukannya lari kepada kawan-kawannya dan memberitahu, "Teman-teman, coba dengar apa yang aku alami." Yesaya malah berseru, "Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam." Yesaya pasal 6 ayat 5. Kekudusan Allah membuat Yesaya merasakan dosa dalam dirinya. Namun Allah tidak menyalahkan Yesaya karena kekurangannya atau membiarkannya tetap hidup dalam rasa bersalah. Sebaliknya, salah satu serafim itu mengambil bara dari atas mesbah di surga dan menyentuhkannya kepada mulutnya sebagai lambang dari pengampunan yang diberikan oleh Allah. "Lihat," kata malaikat itu, "ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni." Yesaya pasal 6 ayat 7. Sebagai akibat dari pertemuannya dengan Allah, Yesaya menanggapinya dengan mengalihkan hidupnya kepada kehendak Allah. "Ini aku, utuslah aku," demikian tanggapan Yesaya. Perbedaan antara penyembahan kepada Allah yang sejati dan Allah yang hanya berhala adalah bahwa hanya Allah yang berkuasa untuk mengampuni dosa sehingga membawa perubahan hidup. Di seluruh dunia saya telah menyaksikan bagaimana orang tunduk kepada berhala-berhala dan menyembah roh-roh yang merupakan Allah yang palsu. Dan setelah melakukan penyembahan, mereka bangun dengan hati yang tanpa harapan dan dengan lunglai kembali berjalan pulang. Karena tidak yakin akan hubungan mereka dengan Allah, mereka tidak bisa berkata seperti penulis Mazmur ini, "Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa, ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku." Mazmur 40 ayat 3. Penyembahan yang sejati harus bersumber dari pertemuan dengan Allah yang kudus dan hidup. 3 kali Alkitab menyerukan, "Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Konsep kekudusan sangat disalahpahami sekarang ini. Contoh, kita membayangkan orang kudus sebagai orang yang berjanggut, berjubah putih, terbang di awan, sambil memetik harpa. Kata kudus dalam konteks Alkitab menyatakan dua pemahaman. Satu, ide tentang kemurnian. Dan dua, konsep tentang menjauhkan diri dari hal-hal yang sepele atau cemar. Kekudusan Allah, konsep tentang keagungan dan keajaiban yang jauh lebih besar dari kesalahan dan kekurangan kita. Hal yang indah dari kekudusan adalah bahwa Allah tidak menjauh dan berpaling dari kesalahan kita. Sebaliknya, Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh hidup kita dengan kuasa ilahinya. Melalui anaknya yang datang untuk menyatakan diri sang Bapa, Allah telah menunjukkan betapa dalamnya kekudusannya. Daripada mengatakan, "Yang engkau lakukan adalah benar," Dia menyatakan betapa dalamnya kesedihannya dan juga kekuatan dari kasihnya dengan membiarkan Kristus mati menggantikan kita. Dan hal itu, sobat, adalah bagian dari indahnya kekudusan. Apakah Anda menyembah kepada Allah yang hidup dengan berhiaskan kekudusan? Hanya penyembahan seperti itulah yang benar, karena hanya Dia yang telah menjamah kita dalam kasih yang layak untuk kita sembah. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
0: Petra FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Carmu Logi.
5: Mbak Google, masih ingat

dan sekitarnya ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jasilo.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di program Bun Pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 19 Juni tahun 2026. Tentu pagi ini sahabat Petra bisa merasakan kasih karunia Tuhan. Seperti lagu tadi, sahabat Petra, selalu bersamamu. Ini adalah sebuah refleksi atau perenungan yang dalam dari penulis lagu, sahabat Petra, tentang bagaimana Tuhan menyertai kehidupan dia dalam segala lini masa, dalam kesesakan, dalam kemenangan kehidupan. Tentu dia melihat Tuhan yang begitu mengasihi dan selalu bersama dengan dia. Indah sahabat Petra kalau dalam kehidupan kita juga bisa merasakan Tuhan setiap hari dalam masa kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan sahabat Petra, apalagi hari-hari ini adalah hari-hari yang berat bagi bangsa Indonesia, khususnya menghadapi ya, krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Tentu bukan hal yang mudah untuk menghadapi ini sebagai bangsa sahabat Petra, tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan bersama dengan kita. Kita perlu terus berdoa sahabat Petra untuk kondisi bangsa kita. Semoga Tuhan boleh turun tangan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam bangsa kita ini. Dan kita bisa percaya sahabat Petra bahwa Tuhan adalah Tuhan yang membentuk bangsa ini dan juga akan merawat bangsa ini dengan caranya sahabat Petra. Karena itu mari kita terus berharap pada Tuhan untuk kehidupan kita dan seluruh aktivitas yang kita jalani, khususnya sepanjang hari ini sahabat Petra. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Pak Herianto, ya, terus kemudian ada Bu Sri Rahayu, ada juga Bu Arna Ernawati, juga ada Pak Adi Purwanto, ada Pak Hari juga. Terima kasih untuk request lagunya. Dan tentu saja salam dari beliau-beliau ini untuk sahabat Petra semuanya. Semoga hari ini penuh berkat dan penuh kekuatan dari Tuhan. Nah sahabat Petra, kita lanjutkan Bun Pagi kita. Ada satu lagu dari Kesia Sicilia, Berharga.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
3: Inspirasi Iman Kristen berjudul Waktu Tuhan Selalu Tepat. Sahabat Petra, terkadang kita merasa seperti tertinggal. Teman sudah naik jabatan, proyek orang lain lebih cepat berhasil, dan kita bertanya dalam hati, kapan giliranku Tuhan? Sahabat Petra, kitab Yeremia 29 ayat 11 di sana berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikian sabda Tuhan dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan kali ini hadir sebagai jawaban atas kegelisahan kita. Tuhan berkata bahwa Dia memiliki rancangan yang penuh harapan. Bukan rancangan sembarangan, tetapi yang penuh damai dan yang paling penting, tepat waktu. Sahabat Petra, tugas kita bukan memaksakan kehendak, tetapi tetap setia di tengah proses. Mungkin hari ini kita belum lihat hasil, tapi Tuhan sedang menyusun kepingan demi kepingan hingga waktunya tiba. Jangan kehilangan semangat. Tetap lakukan pekerjaan hari ini dengan tekun dan percaya. Waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Dalam hati kita bisa berdoa, Tuhan, ajar aku untuk sabar menanti waktumu. Aku percaya Engkau sedang bekerja, bahkan saat aku belum melihat hasilnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah Inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, Penyuluh Agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM, masih di Embun Pagi sahabat Petra. Dan hari ini hari Jumat sahabat Petra, tanggal 19 Juni tahun 2026. Ada kabar gembira sahabat Petra yang diberikan oleh Mana Kampus, ya. Program luar biasa murah, ya, untuk berbelanja. Hari ini tanggal 19 Juni tahun 2026, Mana Kampus memberikan harga-harga khusus bagi item-item barang yang sudah akan dijual hari ini sahabat Petra. Ada minyak goreng Sania 2 liter yang biasanya 42.000 menjadi 39.800an sahabat Petra. Lalu ada mie sedap ayam bawang, ya, yang 5 pieces sahabat Petra, itu biasanya 12.000an menjadi 11.000an. Ada juga sasa bumbu tepung, ya, tepung bumbu itu biasanya 6.300an menjadi 4.700an. Lalu ada ABC sarden cabe yang biasanya 11.300an menjadi 10.000an. Ada juga kopi kapal api untuk 6 pack sahabat Petra atau 20 pack. Itu biasanya 19.400, ya, terus kemudian menjadi 18.200 sahabat Petra. Ada juga Soklin deterjen cair, ya, yang biasa 15.700an menjadi 10.600an sahabat Petra. Lalu ada Shinsui body cleaner refill, biasanya 21.500an menjadi 17.500. Ada juga tisu Montis yang biasanya 19.000an menjadi 10.500. Juga ada sabun cuci ekonomi yang biasanya 8.200an menjadi 6.700an. Tentu bagi sahabat Petra yang ingin berbelanja hari ini di Mana Kampus, ada program luar biasa murah untuk mengisi kebutuhan di rumah Anda sahabat Petra. Semoga ini menjadi kabar gembira untuk kita semuanya, dan selamat belanja di Mana Kampus terdekat di rumah Anda sahabat Petra. Baik, kita lanjutkan sahabat Petra. Embun pagi kita hari ini ada satu lagu dari GI Cornerstone Worship, Harapan Yang Baru.

105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami harus pamit sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi dengan berkat baru dan anugerah baru dari Tuhan. Semoga hari ini sahabat Petra dikaruniai kesehatan, kekuatan, dan juga semangat untuk menjalani hidup hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita semua sahabat Petra, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM. Petra.

0: pendengar, kita jumpa di tips fokus pada keluarga. Selamat mengikuti.
1: Romantisme dalam rumah tangga sangat diperlukan untuk tetap menjaga kelangsungan rumah tangga Anda. Saat Anda merasa jatuh cinta dan dicintai, sudah barang tentu Anda akan merasa tulus ikhlas memberikan semua yang ada pada diri Anda secara total kepada pasangan Anda. Menjaga romantisme dalam pernikahan sangat dibutuhkan oleh setiap pasangan suami istri sampai kapanpun, tidak hanya pada saat awal pernikahan saja. Sekedar memberi bunga, kado, mencium pipi, menggandeng tangan, saling memuji atau mengajak berjalan-jalan menyusuri tempat-tempat yang romantis akan kembali memancarkan rasa cinta Anda kepada pasangan Anda. Tentu saja, tujuannya adalah agar pasangan suami istri merasa semakin erat dan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Oleh sebab itu, jagalah selalu romantisme dalam rumah tangga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi lebih lanjut tentang Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi nomor telepon 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB 11000 Jakarta. Sampai jumpa di tips keluarga lainnya.
2: From Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Hoa de li liang, kekuatan percikan api.

Dikisahkan seorang pemuda miskin di sebuah kampung. Demi memenuhi panggilan kerja yang mendesak dan sesegera mungkin, dia harus menempuh perjalanan cukup jauh keluar kota. Dia tahu, walaupun mobil tua yang dimilikinya tidak layak digunakan untuk perjalanan jarak jauh, tetapi keadaan memaksanya, sehingga akhirnya diputuskan tetap berangkat dengan mobil tua tersebut. Di tengah perjalanan yang sepi, saat hari semakin senja, hujan pun mulai turun dengan deras. Dan langit perlahan-lahan menjadi gelap. Tiba-tiba, yang dikhawatirkan terjadi juga. Setelah beberapa kali terbatuk-batuk, mesin mobil akhirnya mati. Segala usaha yang serba terbatas telah dilakukan. Tetapi, sia-sia belaka. Mobil itu tetap diam. Sementara, gelap malam pun segera menghampiri dan mulai menyelimuti di sekelilingnya. Sedangkan cuaca semakin buruk. Hujan badai. Selama beberapa jam, tidak ada mobil yang melintas. Si pemuda hanya bisa duduk termenung di dalam mobil, meratapi nasibnya sambil menunggu bantuan yang tidak pasti. Tidak lama kemudian, sekilas terlihat melalui kaca spion mobilnya, ada sorotan lampu mobil mendekat dan berhenti di belakang mobil pemuda itu. Diselimuti perasaan takut, tetapi juga ada perasaan gembira. Dia pikir, mana tahu orang tersebut bisa membantunya. Si pemuda melihat pengendara mobil turun mendatangi jendela mobilnya. Karena cuaca sangat gelap, ia kesulitan melihat secara jelas wajah orang tersebut. Mesin mobil saya mati, seru si pemuda sambil menurunkan kaca mobilnya. Kemudian, tanpa diminta, orang asing itu segera ke depan mobil dan membuka tutup mesin. Dia lalu mengulurkan tangannya dan melakukan sesuatu pada mobil tersebut. Tidak lama kemudian, orang itu memberi isyarat kepada pemuda itu agar memutar kunci kontak. Alangkah mengherankan, mesin mobil bisa hidup. Masih dengan rasa heran, si pemuda berseru, "Terima kasih, Pak. Saya tadinya khawatir, jangan-jangan mobil saya mogok untuk terakhir kalinya." Orang asing itu pun menjawab dengan tegas, "Setiap mobil paling sedikit akan hidup sekali lagi bila diberi perhatian yang semestinya. Perlu Anda ketahui pula, prinsip yang sama juga berlaku bagi manusia. Ingatlah pengetahuan ini. Selama masih ada sedikit percikan api, belum terlambat bagi seseorang manusia untuk membuat awal yang baru." Si pemuda tergesa-gesa mengucapkan banyak terima kasih dan segera meneruskan sisa perjalanannya hingga tiba di tempat tujuannya dengan selamat. When I am down and all my

0: Until you come and sit away with me.
1: Cerita di atas tadi sungguh punya makna yang sangat dalam. Begitu pentingnya Hohwa, percikan api. Meski itu untuk terakhir kalinya, tetapi bisa menghidupkan mobil. Demikian pula di dalam kehidupan manusia, percikan api itu bisa diartikan sebagai semangat, motivasi, hasrat, cita-cita, tekad bagi setiap manusia, siapapun dia, bagaimanapun keadaannya. Selama masih mempunyai percikan api yang berbentuk tekad, punya target besar untuk dicapai, maka tiada kata terlambat untuk memulai sebuah awal yang baru, kebangkitan baru, dan menciptakan kesuksesan baru. Begitu pentingnya tekad. Seperti coretan kata-kata motivasi yang pernah saya buat, yang berbunyi, memang punya tekad bukanlah segala-galanya. Tetapi tanpa tekad tidak mungkin ada segalanya. Mari miliki Hohwa, percikan api. Miliki tekad untuk bangkit dan berjuang menggapai segala impian untuk hidup yang lebih baik. Selamat berjuang. Salam sukses luar biasa.

0: Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo.

Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000, berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap, kunjungi website, Instagram Mana Kampus, atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya, ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Aijang pada turu, tengkorak yang banyak bicara. Alkisah, ada seorang pengembara yang suka banyak bicara. Suatu hari, ia menempuh perjalanan yang mengharuskannya melewati sebuah hutan. Tiba-tiba, terdengar suara orang berbicara. Pengembara kaget dan takut. Dia mencari di mana asal suara itu. Akhirnya, di bawah pohon besar, ia menemukan sebuah tengkorak sedang berbicara sendirian. Dengan rasa tidak percaya, pengembara memberanikan diri mendekat dan bertanya, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Tengkorak pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Pada saat pengembara keluar dari hutan, ia sangat gembira dan memberitahu kepada banyak orang bahwa di hutan ia menemukan tengkorak yang bisa berbicara. Tentu saja, tidak ada orang yang percaya. Mereka bilang, "Sinting, mana ada tengkorak yang bisa bicara?" Walaupun tahu tidak ada orang yang mempercayainya, ia terus saja banyak bicara tentang pertemuannya dengan tengkorak kepada setiap orang yang ditemuinya. Berita ini pun terdengar sampai ke istana. Singkat cerita, raja mendengar, lalu mengundang pengembara datang ke istana. Dalam pertemuan dengan raja, pengembara mulai bercerita. "Baginda, hamba bertemu tengkorak yang bisa berbicara. Mungkin baginda bisa menanyakan kepada tengkorak itu tentang masa depan kerajaan dan lain sebagainya." Karena rasa ingin tahu, raja mengajak para pengawalnya pergi ke hutan untuk bertemu dengan tengkorak itu. Setibanya di sana, pengembara dengan percaya diri langsung berkata, "Hai tengkorak, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Raja dan pengawal dengan tidak sabar menunggu jawaban. Tetapi sampai beberapa kali pengembara bertanya, tengkorak tidak menjawab, hanya diam membisu. Para pengawal menatap dengan pandangan geli ke arah raja, karena jelas raja telah diperdaya oleh si pengembara. Raja pun dengan marah berbicara kepada si pengembara, "Sebenarnya aku tidak percaya omonganmu. Kamu kira aku seorang raja yang bodoh? Aku kemari justru untuk membongkar kebohonganmu. Dan atas bualanmu itu, kamu harus bertanggung jawab dan membayar harganya." Raja langsung memerintahkan hukuman penggal kepala dan meletakkan kepala si pengembara berdekatan dengan tengkorak. Setelah raja dan para pengawal meninggalkan hutan, tiba-tiba tengkorak bersuara, "Hai pengembara, bagaimana kamu bisa sampai di hutan ini?" Pengembara pun menjawab, "Yang membawa aku ke sini adalah mulut yang banyak bicara." Bapak ibu pendengar yang tercinta, seringkali pertengkaran, kesalahpahaman, dan permusuhan besar muncul gara-gara omongan yang tidak pada tempatnya. Mereka yang suka mengumbar omongan sering jadi kurang waspada, sehingga mudah menyinggung, merendahkan, atau melecehkan orang lain. Sekilas, masalah seperti ini tampak sepele, tetapi bisa berakibat fatal. Alangkah baiknya apabila setiap saat kita bisa mengendalikan diri, tahu kapan dan mengapa harus berbicara. Bahkan terkadang bisa diam adalah sikap yang paling bijak. Seperti pepatah dalam bahasa Inggris, "Silence is golden." Diam adalah emas.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Ayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ming Yin, Zai Zizi De Su Zong, Zai Zizi De Su Zong, Zai Zizi De Su Zong. Nasib ada genggaman tangan kita sendiri. Di sebuah desa, ada seorang tua yang sangat terkenal karena kebijakannya. Suatu ketika, ada dua orang pemuda yang penasaran dengan kebijakan orang tua tersebut. Sebab, mereka mendengar bahwa petuah dan wejangan si orang tua selalu manjur untuk mengatasi berbagai macam persoalan hidup. Mereka saling adu argumentasi tentang benar tidaknya berita tersebut. Maka mereka pun ingin membuktikan kehebatan orang tua itu. Mereka lantas mendatangi kediamannya. Salah satu pemuda tampak membawa sesuatu yang sepertinya disembunyikan di tangannya. Dia menggenggam benda tersebut erat-erat dan menaruhnya di belakang badannya, seolah tidak ingin memperlihatkannya pada orang tua tersebut. "Wahai paman, bolehkah kita bertanya?" Si orang tua yang saat itu sedang bersantai kemudian menjawab, "Apa yang bisa aku bantu, Ananda? Kami yang muda ini ingin belajar mengetahui banyak hal sebagai bekal hidup nanti. Sayang, sampai saat ini kami belum menemui guru yang kami anggap tepat yang bisa memuaskan dahaga pengetahuan kami. Nah, kami mendengar paman adalah orang paling bijaksana di desa ini," tutur salah satu pemuda. "Karena itu, kami ingin bertanya kepada paman." Si orang tua hanya tersenyum mendengar ungkapan pemuda tadi. "Aku hanya orang biasa. Aku tidak bisa mengajarkan apa-apa kepadamu, anak muda," jawab si orang tua merendah. "Aku hanya mencoba menjawab sebisa mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan orang kepadaku." Mendengar jawaban tersebut, maka pemuda yang dari tadi menyembunyikan sesuatu di tangannya segera bertanya, "Kalau paman memang bisa menjawab semua pertanyaan, cobalah jawab pertanyaanku ini. Aku sedang membawa burung kecil di genggamanku. Apakah burung di tanganku ini dalam keadaan mati atau hidup, wahai paman?" Sejenak si orang tua menatap wajah pemuda itu dalam-dalam. Ia pun lantas menjawab, "Anak muda, mati atau hidup, burung itu ada di tanganmu. Kalau aku katakan burung itu hidup, dengan mudah kau pencet burung itu hingga mati. Tapi kalau aku katakan burung itu mati, dengan mudah kamu melepaskannya untuk hidup bebas ke angkasa. Sama juga dengan kehidupan manusia. Mingyin cai zizi de su zong. Nasib sebenarnya ada dalam genggaman tangan kita sendiri. Melalui tangan kita sendirilah nasib ini ditentukan." Mendengar jawaban penuh makna tersebut, si pemuda langsung melepaskan burung yang sedari tadi dalam genggamannya. Ia dan temannya segera meminta maaf pada si orang tua karena lancang telah mencoba mengujinya. Mereka juga meminta agar bisa belajar lebih banyak tentang ilmu kehidupan pada si orang tua bijak.
6: Tuhan,
5: tidak akan merubah nasib satu kaum sebelum kaum itu sendiri yang merubahnya. Ini adalah sebuah ajaran sangat mulia yang menjadi cerminan bahwa sebenarnya kita sendirilah yang menentukan nasib. Apakah baik atau buruk, senang atau susah, gagal atau sukses, semua itu tergantung pada bagaimana kita menyikapi hidup dan kehidupan. Maka, mari kita perkaya mental dengan Vento Tauti, terus berjuang tanpa henti untuk menentukan nasib sendiri. Kita lepaskan belenggu keinginan bergantung pada orang lain dan menggantikannya dengan tekad dan keyakinan diri guna meraih sukses seperti yang kita dambakan.
6: Petra FM.
2: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag kejus indo bellum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya bener banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: pagsugod, pagsutay mo.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya, saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu end-endingnya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
5: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
4: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
5: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
4: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
5: Maksudnya gimana sih, Pak?
4: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
6: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan Rp300 juta. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar Rp4 juta. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
7: Love and Inspiration,
8: Petra 105.7 FM.
9: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: Sumatra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Niruta Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya punya seorang teman ya yang menjadi direktur di sebuah perusahaan yang bergerak dalam industri telekomunikasi. Beliau ini merintis karir dari bawah ya, betul-betul dari staff sampai menjadi seorang direktur. Saya tanya, apa sih rahasianya kok bisa jadi direktur gitu kan? Jawabannya ternyata sederhana. Beliau bilang ada dua hal ya, yaitu yang pertama harus bisa dipercaya, kejujuran. Dan yang kedua adalah punya kemampuan. Nah ini menarik ya, karena memang betul para pemilik perusahaan, para bos-bos tentu ingin memiliki anak buah ya yang bisa dipercaya, yang jujur. Karena buat apa punya anak buah kalau tidak bisa dipercaya? Tentu hanya menimbulkan masalah pening saja. Tetapi hanya dipercaya atau hanya jujur ternyata tidak cukup. Ada kriteria kedua, yaitu memiliki kemampuan, mampu mengerjakan yang menjadi tanggung jawab yang diberikan. Nah teman-teman, sahabat Petra, yuk coba kita renungkan, sudahkah kita memiliki keduanya? Sudahkah kita memiliki kedua hal tersebut, kejujuran dan kemampuan pada bidang yang kita kerjakan saat ini? Ya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-69-3699. Salam top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang

do personality. Atau mau menurut tuh cahaya raga apa?

0: Hi, Karmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, Marketing 085-6020-24567, 02748-885-481.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa dengan saya Agus Sutikno. Kemarin hari Sabtu jam 10 pagi sampai dengan jam 12, saya mengikuti sebuah webinar yang dipimpin oleh seorang pengusaha muda, ya, pengusaha yang sudah berhasil dalam bisnisnya melalui bisnis waralaba. Nah, menarik sekali di dalam seminar tersebut beliau bercerita salah satu trik untuk mendapatkan modal adalah ternyata bukan hanya pinjam dari bank, tetapi beliau ini berhasil mengumpulkan uang teman-temannya. Ya, jadi beliau cerita semacam membuat koperasi, tapi koperasi bukan simpan pinjam, tetapi hanya koperasi simpan saja. Karena orang hanya menyimpan, menitipkan uang pada beliau. Nah, uang inilah kemudian yang dikelola dan tentu ketika ada hasil, ada imbal hasil yang diberikan. Nah, menariknya, kenapa ada orang mau menitipkan uang kepada seseorang? Ya, dan ini ternyata jawabannya sederhana. Jawabannya adalah kepercayaan alias nama baik. Karena ketika seseorang mempercayai pada temannya meminjamkan uang tanpa jaminan apapun, yang jaminannya adalah hanya nama baik. Jadi beliau berpesan sekali lagi bahwa nama baik adalah sesuatu yang harus kita jaga. Karena kalau nama baik itu kita pandang sebelah mata, kita abaikan dan rusak, maka habislah sudah kita. Ya, itulah sekedar sharing dari saya hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Metro FM,
4: the voice of love.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu.
4: Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Credit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Credit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Credit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Credit Union.
5: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
6: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit pagi. Spirit pagi. Spirit pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, ada 3 buah ayat akan kita baca lebih dahulu. Mohon dibuka dari Alkitab Saudara, dari Efesus pasal yang keempat. Surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Sekarang kita akan mulai ayat 22. 1, 2. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Katakan luar biasa. Saya tidak punya itu semua. Saya tidak punya itu semua. Saya hanya menadahkan tangan. Saya hanya menadahkan tangan dan menerima dari Allah Bapa. Amin. Nah, saudara, karena saking hebatnya, sampai kita enggak bisa beli, kita enggak bisa mikir kapan aku bisa dapat. Tapi ketika saya soan kepada Bapa, saya percaya saya akan menerima semua perjanjian yang saya baca dalam nama Yesus. Amin. Apa yang saudara baca? Coba tengok ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Hidupmu yang dahulu. Jadi seorang yang namanya sudah tercatat di dalam kitab kehidupan anak domba Allah, yaitu kitab hidup di dalam sorga. Nama saya, nama saudara, harus kita yakini itu tetap tercatat dan tidak dicoret di hadapan hadirat Allah. Bila itu tetap ada, ya saudara, maka Alkitab mengatakan berkenaan dengan hidupmu yang dahulu, hidup saya dan hidup saudara yang dahulu, ya pastilah kita tidak kepengen membicarakannya lagi. Iblis selalu ingin mengingatkan kita bahwa kita orang gak layak, orang jelek, orang najis, orang buangan. Itu iblis selalu bilang kayak gitu. Itu sebab di sini ditegaskan, kamu memang dulu kayak begitu, tetapi kamu sudah menanggalkan. Katakan, saya harus menanggalkan hidup lama saya, hobi dan kebiasaan yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya saya menjadi manusia yang baru, yang diperlengkapi dengan kuasa ilahi. Amin. Ya saudara, itu ayat 22 ya. Ayat 23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Apa maksudnya? Maksudnya karena kita ini sudah menanggalkan yang lama kita, maka sekarang kita harus menerima pembaharuan. Katakan pembaharuan. Dimudahkan kembali oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Saya pernah mengajar saudara panjang lebar mengenai soal ayat 22 dari Efesus 4 ini, yang kata Ibrani-nya, kosakata di dalam Alkitab Ibrani-nya adalah ananeomai. Katakan ananeomai. Saya akan dipermudah kembali. Ya saudara, coba kalau saudara punya catatan, atau saudara nanti hari ini atau besok atau malam nanti membuka, meretrieve dan menarik turun dari YouTube tentang khotbah saya, saudara klik saja, saudara teks saja Efesus 4:22. Ya, maka akan keluar khotbah saya mengenai soal itu. Ananeomai berarti kita diperbaharui. Ya, kita diperbaharui. Kata diperbaharui ya dalam konteks Alkitab artinya dibikin muda kembali. Ya. getting young again. Itu ananeomai. Terus orang yang sudah menanggalkan hidup yang lama, maka Tuhan berkenan, baru berkenan memberi hidup yang baru. Apa maksudnya hidup yang baru? Apakah kita berganti rupa, saudara? Apa sesuatu yang hebat terjadi pada kita? Memang sesuatu yang hebat. Artinya, kita yang makin menua di dalam dosa, kita yang makin menua di dalam segala tradisi, dan segala hobi, dan segala rutinitas duniawi kita, dirubah, dimudahkan kembali. Katakan diremajakan kembali oleh kuasa Roh Kudus. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Kalimat anak, kata anak neomai ini, ya saudara, itu adalah sesuatu yang harus terus menerus. Ya saudara, kata anak itu berarti diulang-ulang. Jadi kita itu dibaharui oleh Roh Kudus, oleh firman, itu bukan satu dua kali, tetapi berulang kali. Kapan kita perlu diulangi? Ketika kita gagal, ketika kita melakukan dosa, ketika kita sadar dan bertobat kepadanya, maka kita harus membaharui roh kita. Tuhan memberi kepada kita kuasa pembaharuan. Katakan kuasa pembaharuan. Sehingga hidup saya tidak menua di dalam duniawi. Tuhan meremajakan kembali supaya saya fresh, penuh semangat di dalam Roh Kudus. Itulah ananeomai. Efesus 4:22. Yang sudah paham beri tepuk tangan buat Tuhan. Ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Wow, ayat 24 ini yang paling sulit. Karena kita harus belajar untuk selalu berharap menadahkan tangan kita kepada tahta hadirat Bapa, supaya diberi oleh Dia. Supaya apa? Supaya apa? Diberi oleh Dia suatu peremajaan di dalam Roh Kudus. Amin. Itu kehendak Tuhan. Jadi saya dan saudara, kita harus memiliki ayat 22, lepaskan yang lama, saudara. Dan ayat 23, ananeomai, dipermuda kembali, getting young again. Dan ayat 24, kita sama sekali bisa hidup berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Amin. Ada orang, gak ada orang, sama aja kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, saya perlu saudara paham pelajaran kita ini. Pada hakikatnya, orang berbakti kepada Tuhan, dia harus belajar. Dia bukan hanya bersuka cita dalam puji-pujian, di dalam berdoa, dalam ketemu satu sama lain di dalam fellowship, dalam satu persekutuan yang baik, tetapi dia harus belajar. Saudara, orang yang tidak belajar bodoh. Kalau kita makin tua makin bodoh, maka itu tidak ada artinya. Saudara, itu sebab orang datang ke gereja harus belajar. Mau? Halo, mau apa tidak? Yang mau katakan, saya mau belajar. Setiap kali saya datang ke Griya Panembah, saya akan menjadi pintar untuk melakukan perintah dan kehendak Bapa dan bisikan Roh Kudus. Saya semakin pintar. Yang yakin beri tepuk tangan bagi Dia.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu.
2: dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
3: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Hai, Karmu lagi.
5: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Tudag kijasindo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
6: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Basa UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
7: Petra FM

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Kau berkata, "Tuk tetap tersenyum."
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima, kita prima. Kita prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Hari Jumat hari ini tanggalnya 19 Juni 2026. Kalau Jumat artinya besok sudah Sabtu dan seminggu sepertinya mungkin kalau Sobat Petra menyadarinya sangat cepat ya. Apalagi sekali lagi ketika kita melakukan sesuatunya dengan hati, dengan memang ada kegiatan yang memang harus kita selesaikan. Waktu cepat banget berlalu ya, seperti saat ini sudah di akhir minggu di pertengahan bulan Juni 2026. Hari ini kita di Gita Prima lagi Sobat Petra, dan terima kasih yang sudah mendengarkan Petra melalui apapun juga gitu, artinya di frekuensi 105,7 FM, kemudian juga di aplikasi yang kayaknya baru kita benerin ada sedikit masalah juga di live streaming juga. Mudah-mudahan sebentar lagi juga sudah bisa gitu. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima. Lagu-lagu Indonesia yang pernah hits, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu, kita akan dengarkan. Tadi di awal Hidupku Kan Damaikan Hatimu, sebuah lagu dari Kafein yang dirilis tahun 2000. Kalau sekarang 2026 berarti sudah 2006 tahun yang lalu ya. Sudah cukup lama. 26 tahun yang lalu. Kan kalau 2000 benar kan 26 tahun. Ya, sudah cukup lama, masih enak kita dengarkan. Dan tadi dicoba dirilis ulang bersama pemain penyanyi muda gitu. Yang mau request silakan Sobat Petra ke 0856 02024567. Yang lagi di jalan tetap hati-hati, yang sedang sakit ada di situ mungkin beberapa segera sembuh. Ditunggu yang request dan nanti kita tentu saja akan ngobrol atau mau sharing satu hal yang terjadi di antara kita, di sekitar kita. Kita berima sampai jam 2 nanti Sobat Petra.

0: Kita Prima. Kita Prima. Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

Sobat Mitra masih di Gita Prima sampai jam 2 nanti. Dan sekarang jam 1 lebih 14 menit. Sobat Mitra yang mungkin punya acara harus menjemput seseorang atau harus mengantar seseorang, perlu waktu untuk menjemput, jadi jangan sampai terlambat siapapun gitu. Kalau kemarin saya cerita tentang orang-orang tercinta di sekitar kita, tentang misalnya orang tua kita yang masih, kebetulan sahabat Petra sudah lanjut usia gitu. Lanjut usia tuh asumsinya 65 tahun ke atas ya sahabat Petra. Kalau 65 tahun ke bawah masih sehat, masih kuat, bagi yang kuat ya. Karena semuanya tergantung masing-masing untuk bisa sehat atau tidak. Mungkin ada yang sudah 80, 75 masih gaya gitu. Nah, kalau kita bicara tentang sekitar kita, ini ada sebuah berita yang viral beberapa hari yang lalu, sahabat Petra. Saya baru menemukan dan sebenarnya dari kemarin sekilas, cuman kelupaan. Tapi begitu saya searching nih tadi, wah jadi ingat lagi nih. Yang bisa buat cerita buat kita semuanya, sahabat Petra, karena ini hubungannya dengan kejadian-kejadian peristiwa yang ada di sekitar kita. Semuanya ingin damai, ingin aman tentu saja, sahabat Petra. Dan itu tidak bisa hanya didiamkan, tiba-tiba kita bisa damai. Sama kalau kita cari uang gitu, tidak bisa kita hanya cukup memohon gitu. Tetap harus ada ikhtiar, harus ada kegiatan, harus ada upaya gitu. Nah, untuk aman, damai gitu, semuanya diusahakan dengan segala cara. Kalau di lingkungan kita tentu saja di sahabat Petra juga yang masih memungkinkan, pasti apa yang disebut dengan ronda malam. Satu kata yang tidak asing ya, tapi mungkin di perkotaan sudah jarang. Mungkin tugas-tugasnya sudah digantikan oleh teman-teman posisi dengan posisi satuan pengamanan, teman-teman satpam yang tentu saja juga ini menciptakan kerjaan baru gitu. Bagus juga gitu. Tapi tentu saja di daerah lain ada unsur-unsur yang perlu dipertahankan. Ada romantisme, melankolis gitu. Kalau ketemu dengan orang-orang terdekat, tetangga-tetangga bisa ngobrol, ngalor ngidul gitu di pos ronda. Nah, ini ada sebuah kejadian yang, apa namanya sahabat Petra, yang viral ya. Gara-gara kayaknya ada miskomunikasi gitu. Jadi di situ viral ada seorang ibu, di sini disebutkan tanda petik ya, atau memang posisinya memang sudah tidak bersuami. Jadi viral seorang janda paruh baya wajib ronda atau denda di Prigen Pasuruan. Ini menarik sahabat Petra. Sebenarnya yang namanya ronda itu kan sebuah sistem keamanan lingkungan atau siskamling, sebenarnya tidak wajib sebenarnya sahabat Petra, dan didasarkan pada kesadaran serta partisipasi gotong royong gitu. Namun pasti di perjalanannya akan menjadi wajib apabila telah disepakati dan menjadi peraturan rukun tetangga atau RT atau warga gitu. Jadi setelah itu menjadi kesepakatan, artinya itu menjadi wajib gitu. Nah, ini yang terjadi masalahnya sahabat Petra di Desa Watu Agung, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan. Ini viral di media sosial. Sebuah foto memicu perdebatan setelah disertai narasi bahwa perempuan tersebut diwajibkan mengikuti ronda malam atau membayar denda Rp10.000 apabila tidak hadir gitu beritanya. Nah, unggahan tersebut sahabat Petra ternyata ramai dibahas oleh warganet dan kemudian mendapat respons dari juga pemerintah desa di sana gitu. Dan kemudian kepala desa akhirnya memberikan klarifikasi bahwa informasi yang beredar mulai dari dugaan paksaan ronda sampai keberadaan denda Rp10.000 hingga alasan perempuan tersebut berada di pos kamling. Ya, intinya sebenarnya ibu tadi merasa mungkin tidak enak karena sebelumnya ada putranya yang bergantian atau punya wajib ronda, kemudian dapat kerjaan. Dan nah, kadang-kadang begitu sahabat Petra, kehidupan sosial kita kadang-kadang menjadi sebuah pikiran
jadi beban kalau kita tidak mengikuti gitu. Nah, ini saking baiknya mungkin ibu ini tadi tiba-tiba datang ke pos ronda kemudian di foto. Nah, baru kali ini ada ronda malam yang jaga seorang ibu ya, dan akhirnya itu viral dan dapat mendapat banyak tanggapan sampai Petra, sesuatu yang tidak umum dan sebagainya. Nah, setelah diklarifikasi sahabat Petra, ternyata 10 ribu itu bukan denda, tapi iuran konsumsi gitu. Kemudian berdasarkan kejadian ini, kemudian pemerintah desa tersebut mengevaluasi aturan ronda malam. Yang jelas tidak diizinkan untuk seorang perempuan untuk ikut beronda, ya tidak wajib gitu. Yakinnya intinya ada kesepakatan. Nah, gimana sahabat Petra di tempat sahabat Petra? Apakah masih ada ronda atau mungkin sahabat Petra di situ juga ikut ronda gitu? Tapi jangan jadi sebuah ronda yang berangkat jam 9, jam 10 sudah pulang. Dan sudah icip-icip kacang. Nanti kita lanjut sahabat Petra. KR, selamat siang, terima kasih WA-nya, lama nggak ketemu, lama nggak menyapa gitu. Hari ini menyapa lagi, terima kasih, sehat selalu, dan pokoknya semakin menikmati hari ini dan selamanya gitu. Minta lagunya Naf, akhirnya aku menemukanmu, sudah siap. Teman saya baik, yang lagi perjalanan dari Jogja ke Muntilan. Waduh, pasti barusan bersih-bersih kamar kos yang di Muntilan gitu. Ya, terima kasih Mas Yusuf. Saya nggak tahu dengan siapa di mobil di situ. Minta lagunya Dewa, katanya kangen. Waduh, kangen sama yang di Kota Baru ya, Mas. Kita dengarkan dulu Naf, akhirnya ku menemukanmu. Nanti Mas Yusuf, Dewanya sudah siap juga, bisa dinikmati.

0: Ghita Prima. Ghita Prima. Ghita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

Masih di Gita Prima Sahabat Petra, kita menikmati lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits beberapa tahun ke belakang ya. 10, 15 sampai 20 tahun ke belakang. Tentu saja yang terseleksi dan enak kita dengarkan buat siapa saja, sehingga lagu-lagu ini juga bisa dinikmati oleh lintas generasi. Naf tadi akhirnya ku menemukanmu dari Naf ya, di request KR, jadi sudah didengarkan, mudah-mudahan semakin senang dan terus sehat pokoknya. Kemudian Mas Yusuf juga lagi di perjalanan, kata minta lagunya Dewa 19 dengan Kangen. Sebuah lagu yang dipilih positif semua gitu. Yang pertama menemukan sesuatu. Terus yang kedua kangen. Kangen tuh biasanya sesuatu yang positif ya Mas Yusuf ya. Jadi ingat-ingat kata sesuatu yang di depan mata gitu. Baik, sahabat Petra, kalau tadi saya bahas tentang apa ya, segala sesuatu yang berjalan di sekitar kita, artinya sosial gitu. Memang yang wajar tentu saja kita harus menjalaninya gitu. Kalau bisa misalnya ada pertemuan RT, RW ya, arisan, kemudian ketemuan ibu-ibu, ketemuan bapak-bapak, dan kegiatan-kegiatan lain ya, tentu saja sangat indah kalau kita bisa ngikutin semuanya. Tapi ada kalanya kita itu berubah menjadi tanda petik sebuah beban, ketika itu menjadikan seolah-olah menjadi wajib. Jadi mungkin arahnya akan lebih pas kalau segala kehidupan yang berbau sosial itu ditanamkan menjadi sebuah kesadaran ya, menarik, yang membedakan dengan sebuah hukum nasional gitu ya, sebenarnya sosial itu. Tapi kalau kemudian dibalik menjadi sesuatu yang wajib ya, ya mungkin akan nggak masalah juga biar tertib gitu mungkin, tapi value atau nilainya mungkin akan sedikit teriris gitu. Ini hubungannya dengan yang lagi viral, sahabat Petra. Sebelumnya saya cerita, ini ada sebuah video namanya Ibu Enik, 53 tahun. Seorang wanita yang ikut ronda di RT1, RW3, Dusun Watu Agung. Ya, yang viral dan akhirnya juga mendapatkan komentar dari netizen yang intinya tidak setuju ketika seorang wanita atau apalagi ibu-ibu ini diwajibkan ronda atau melibatkan wanita gitu. Dalam kolom komentar, netizen sebagian besar menuliskan ketidaksetujuannya, sahabat Petra, dengan kewajiban aturan ronda yang melibatkan wanita. Tapi sudah diklarifikasi, mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi, sahabat Petra. Dan memang karena sekali lagi kadang-kadang sosial, kehidupan sosial kita kadang-kadang bisa menjadi beban kalau kita sendiri, orang-orang di sekitar kita juga menerapkannya menjadi sebuah hukum yang benar-benar menjadi kaku gitu. Makanya ada apa sih yang istilahnya ada aturan roda tuh, sebenarnya kan kesepakatan warga ya, kemudian dan dipatuhi bersama berdasarkan kesepakatan. Nah, disitulah nanti kesadarannya muncul. Kemudian ada mungkin sanksi tapi lokal. Misalnya jika berhalangan hadir, tidak bisa mengikuti jadwal, diwajibkan melapor atau membayar iuran kompensasi pengganti sesuai dengan musyawarah. Tapi bukan menjadi suatu beban gitu. Yang menarik kan di situ sebenarnya, sahabat Petra. Kemudian juga membebaskan warga lanjut usia, kemudian perempuan atau mereka yang sedang sakit dari kewajiban mengikuti ronda. Menarik, ini justru mungkin hukum-hukum sosial gini atau sesuatu yang diciptakan sosial ini yang mungkin akan membedakan dengan keadaan sekarang ini. Kalau perempuan ronda kayaknya kurang cantik ya, sahabat Petra. Sebuah lagu yang viral juga karena beberapa adik-adik SMA STC waktu itu juga menyanyikannya di Malioboro ya. Di cover oleh beberapa penyanyi muda dan aslinya dinyanyikan oleh Kahitna, sahabat Petra.

Seperti itu, sekarang jam 1 lebih 40 menit. Seperti biasa di acara Gita Prima ini, kita akan ke belakang banget sedikit gitu, mendengarkan sebuah lagu legenda yang masih terus disukai oleh semuanya, baik yang masih muda-muda juga mengenal lagu ini atau mengenal grup legendaris ini. Kita akan mendengarkan satu lagu saja legendaris dari Koes Plus ya, yang mudah-mudahan semuanya suka dan bisa nyanyi bareng gitu. Sambil ini pas banget biasanya kalau untuk iringan ronda sambil gitaran, sahabat Petra.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 0856 6020 24567, 0274 885 481.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.4.

Sebuah lagu yang tentu saja enak banget kita nikmati siang hari ini bagi siapapun sahabat Petra di situ dan sedang melakukan segala apapun di situ. Apapun yang dikerjakan, maksudnya pas banget lagunya tadi. Hanya Ingin Ku Tahu dari Republik. Sebuah lagu yang sudah cukup lama juga, tahun 2006. Saya punya tugas ini sahabat Petra untuk memberikan informasi untuk sahabat Petra semuanya, khususnya siapa tahu ini pertengahan bulan dan untuk membelanjakan sesuatu, mungkin mulai berpikir mencari yang diperlukan dan mungkin dengan harga yang murah. Nah, ini dari mana kampus sahabat Petra, ada momen atau sebuah periode luar biasa murah ya. Ini untuk periode tahun tanggal 19 Juni 2026 hari ini, hari Jumat 19 Juni 2026 ada program luar biasa murah dari mana kampus sahabat Petra. Ada beberapa item yang harganya di luar biasanya, beberapa akan saya sebutkan sahabat Petra, siapa tahu lagi dibutuhkan bisa mampir ke mana kampus. Misalnya minyak goreng Sania yang biasanya 42.000 sekian sahabat Petra, untuk hari ini di mana kampus 39.000 sekian. Kemudian yang menyukai mie sedap, mie ayam bawang dengan 5 bungkus isinya, isi 5 bungkus, biasanya harga normal 12.000 sekian. Ini untuk hari ini 19 Juni 2026 11.000 sekian. Kemudian sahabat Petra yang butuh tisu ya dengan merek Montis, jadi facial tissue special, ini harga umumnya 19.000 sekian sahabat Petra. Untuk hari ini spesial harga murah di mana kampus hanya 10.000 sekian. Saya kasih contoh satu lagi sahabat Petra yang harganya turun dan mungkin sahabat Petra lagi membutuhkan, yang lainnya nanti bisa ditanyakan langsung ke mana kampus. Kopi, nah ini sahabat Petra yang menyukai, suka banget kopi dengan merek Kapal Api, kopi special bag, ini harganya normalnya 19.000 sekian. Hari ini untuk periode 19 Juni 2026 di mana kampus hanya 18.000 sekian. Selamat berbelanja sahabat Petra, ya silakan menikmati harga murah dari mana kampus. Dan masih di Gita Prima sahabat Petra, sekarang jam 1.55 menit. Dan kalau kita sedikit menyinggung tadi mengenai ronda sahabat Petra, itu sesuatu yang simple sebenarnya, bisa dikatakan menjadi sebuah hukum sosial gitu. Karena hukum sosial itu adalah norma yang lahir dan tumbuh dan berkembang di dalam sekitar kita, dalam masyarakat. Dan tentu saja untuk mengatur hubungan antar manusia serta lebih menjaga ketertiban hukum. Menariknya sahabat Petra, hukum ini tidak secara kaku dan ada kalanya tidak tertulis gitu, tapi bisa mengakar kuat pada nilai-nilainya. Kemudian nilai itu termasuk juga nilai budaya dan interaksi yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat. Jadi sekali lagi sahabat Petra, mudah-mudahan hukum sosial yang jalan di sekitar kita bukan menjadi beban, tapi menjadi sebuah sumber kesadaran. Dan dari situ siapa tahu salah satunya dengan ikut ronda, kita menjadi terhibur dengan omongan, dengan obrolan yang sangat menarik. Saya yakin penuh dengan ketawa gitu, sambil menjaga keamanan gitu. Tapi sekali lagi, kalau itu sudah menjadi beban, kayaknya perlu dievaluasi lagi. Dan kayaknya ada yang salah gitu. Yang belum ronda silakan ikut ronda. Yang jelas perempuan pada umumnya tidak diperbolehkan ya menjadi spesial, biar tinggal di rumah. Dan kasus video viral di sebuah kota ya, di apa namanya, di mana tadi coba saya lihat, biar untuk di Pasuruan tidak terjadi lagi. Di situ hanya salah informasi dan salah pemahaman ya. Selamat berunda, selamat hari Sabtu besok yang libur, Saturday off, Sabtu libur, dan yang masih masuk selamat menikmati.
Kita menikmati lagu di Gita Prima yang terakhir, Sahabat Petra. Dan jangan lupa nanti di Kisi Musik jam 2 sampai jam 5, Sahabat Petra juga bisa merequest lagu Indonesia, juga lagu Barat, lagu Manca. Silakan ke 0856-0202-45567. Lagu terakhir dari Ada Band bersama Gita Gutawa, khusus untuk kalau tadi ibu tidak, perempuan tidak wajib ronda. Nah, ini untuk ayah tercinta ya, yang biar kuat ikut ronda gitu. Judulnya Yang Terbaik Bagimu. Kita lakukan dan dapatkan sesuatu yang terbaik hari ini, dan memastikan segalanya lebih baik hari ini. Sampai jumpa.

0: Jalandhar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-2020-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-60-20-24-567, 0274-885-481.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week, ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru ini menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja, jangan lupa ke Kota Baru.

0: Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.9.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelingkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
1: Petra FM.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
3: Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ho Chai Tang Xia. Hiduplah saat ini. Pada suatu pagi buta, seorang pemuda mendatangi rumah gurunya yang dikenal bijak di desa itu. Dia mengetuk pintu rumah dengan keras, sambil suaranya terdengar memanggil gurunya. Si guru sambil mengusap matanya dan menahan kuap membuka pintu sambil berkata, "Ada apa anakku? Pagi-pagi begini mengganggu nyenyak tidurku. Ada sesuatu yang penting?" "Ampun guru, maafkan saya, terpaksa mengganggu tidur guru. Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan." Si guru kemudian mempersilakannya masuk ke dalam rumah. Dan pemuda itu pun segera menceritakan kegundahannya. Yakni, semalam dia bermimpi dijemput malaikat dan diajak pergi meninggalkan dunia ini. Dia ingin menolak, tetapi sesuatu kekuatan seperti memaksanya harus pergi. Saat tarik-menarik itulah, dia terbangun sambil berkeringat dan tidak dapat tidur lagi. Timbul perasaan takut dan tidak berdaya membayangkan bila malaikat benar-benar datang kepadanya. Si pemuda kemudian bertanya kepada gurunya, "Guru, kapan kematian akan datang kepada manusia?" Gurunya menjawab, "Saya tidak tahu anakku. Kematian adalah rahasia Tuhan." "Guru pasti tahu. Guru kan selalu menjadi tempat bertanya bagi semua orang di daerah sini," desak si murid. "Baiklah. Sebenarnya, rata-rata manusia meninggal di usia 70 sampai 75 tahun. Tetapi, sebagian ada yang tidak mencapai atau lebih dari perkiraan tersebut." Merasa tidak puas, dia kembali bertanya, "Jadi, umur berapakah manusia pantas untuk mati?" Sambil pandangannya menerawang keluar jendela, sang guru menjawab, "Sesungguhnya, begitu manusia dilahirkan, proses penuaan langsung terjadi. Sejak saat itu, manusia semakin tua dan kapanpun bisa mengalami kematian. Lalu bagaimana sebaiknya saya menjalani hidup ini?" tanyanya lagi. "Ho Chai Tang Xia, hidup sesungguhnya adalah saat ini, bukan besok atau kemarin. Hargai hidup yang singkat ini. Jangan sia-siakan waktu. Bekerjalah secara jujur dan bertanggung jawab. Usahakan berbuat baik pada setiap kesempatan. Jangan takut mati. Nikmati kehidupan. Mengerti?" Dengan wajah gembira, si murid berkata, "Terima kasih guru. Saya mengerti. Saya akan belajar dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Berani menghadapi hidup ini sekaligus menikmatinya. Saya pamit, guru."

0: pendengar yang bijak, usia manusia memang tidak bisa ditebak. Sebab kematian memang tidak pandang bulu, tidak mengenal waktu. Baik tua, muda, miskin, kaya, lelaki, perempuan, kalau sudah waktunya, pasti akan mengalami kematian. Untuk itu, perlu kita syukuri dengan menikmati hidup ini dengan penuh semangat dan berusaha menebar terus benih kebaikan dalam setiap detik kehidupan ini. Karena itu, Hok Cai Tang Xia, hiduplah saat ini. Jangan sesali hari kemarin, karena hari kemarin sudah berlalu. Begitu juga, jangan cemas akan hari esok, karena hari esok belum tentu datang. Ziyu Jingtian, hanya hari ini yang menjanjikan kesuksesan dan kebahagiaan bagi setiap orang yang mau dan mampu mengaktualisasikan dirinya dengan penuh totalitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Lakukan yang terbaik hari ini, maka kesuksesan pasti akan datang.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Kisi Musik. Kisi Musik. Kilas informasi dan musik.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Taiwan. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cieciang, Itijun, Itijun, Itijun, tukang sepatu dan tuan tanah.

Dikisahkan, ada seorang tukang sepatu. Biarpun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia menikmati hidupnya dengan santai dan bahagia. Tukang sepatu mempunyai hobi menyanyi. Dari pagi saat mandi, siang hari waktu bekerja, maupun malam hari, tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Di sebelah rumahnya, tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak merasa bahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Seringkali saat malam hari, dia tidak bisa tertidur lelap. Tiap pagi, dia mendengar suara nyanyian si tukang sepatu. Dia semakin jengkel dan marah. Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku yang kaya raya, mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti makanan dan minuman yang bisa dibeli dengan uang. Maka aku akan membayar berapapun untuk dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan? Tukang sepatu tersenyum menjawab, sebulan? Keseharian saja, pendapatanku tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari, asal bisa makan sepiring nasi saja, aku sudah bersyukur. Penasaran si tuan tanah lanjut bertanya, kalau begitu, bagaimana kamu bisa selalu bergembira? Ya, asalkan setiap hari aku bisa makan saja, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah, jawab tukang sepatu. Aku sangat iri kepadamu, tetapi aku juga menghormatimu. Ini, aku hadiahi satu tail emas. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya, kata tuan tanah seraya mengangsurkan tail emas kepada si tukang sepatu. Wah, seumur hidup belum pernah si tukang sepatu membayangkan, apalagi memiliki emas sebanyak itu. Meskipun bekerja keras sampai mati pun, takkan bisa menabung emas sebanyak itu. Dia sangat berterima kasih, dan dengan gembira pulang ke rumahnya, disimpannya emas itu di tempat yang teraman menurut dia. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi. Selalu merasa ketakutan orang akan mencuri emasnya. Dia selalu mencurigai orang yang mendekatinya dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau merampas hartanya. Dan dia tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak seperti dulu. Setelah beberapa saat semuanya berlangsung, stresnya mulai menjadi-jadi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berlari ke rumah tetangganya. Sobat, tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali emasmu ini, sehingga terlepaslah aku dari semua beban. Bisa mulai menyanyi lagi dan tidur lelap di malam hari seperti sedia kala.

0: pendengar yang budiman. Sungguh kasihan sikap mental manusia seperti tuan tanah dan tukang sepatu itu. Begitu terikatnya dengan kepemilikan harta, sampai membuat mereka setiap hari menderita, tidak bisa tidur pulas, selalu cemas karena takut kehilangan harta. Apakah kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara hidup seperti tukang sepatu? Apa adanya, tanpa harus berusaha dan bekerja keras? Jelas tidak. Kalau kita memiliki cara pandang yang sehat terhadap kepemilikan harta, materi, sebenarnya kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, sekaligus memiliki harta kekayaan hasil dari perjuangan kita. Apalagi jika mau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh, hidup ini akan menjadi lebih berarti.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres, kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
0: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Cie Tiang, I Di Jun, tukang sepatu dan tuan tanah.

Dikisahkan, ada seorang tukang sepatu. Biarpun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia menikmati hidupnya dengan santai dan bahagia. Tukang sepatu mempunyai hobi menyanyi. Dari pagi saat mandi, siang hari waktu bekerja, maupun malam hari, tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Di sebelah rumahnya, tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak merasa bahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Seringkali saat malam hari, dia tidak bisa tertidur lelap. Tiap pagi, dia mendengar suara nyanyian si tukang sepatu. Dia semakin jengkel dan marah. Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku yang kaya raya, mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti makanan dan minuman yang bisa dibeli dengan uang. Maka aku akan membayar berapapun untuk dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan? Tukang sepatu tersenyum menjawab, sebulan? Keseharian saja pendapatanku tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari, asal bisa makan sepiring nasi saja, aku sudah bersyukur. Penasaran si tuan tanah lanjut bertanya, kalau begitu, bagaimana kamu bisa selalu bergembira? Ya, asalkan setiap hari aku bisa makan saja, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah, jawab tukang sepatu. Aku sangat iri kepadamu, tetapi aku juga menghormatimu. Ini, aku hadiahi satu tail emas. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya, kata tuan tanah seraya mengangsurkan tail emas kepada si tukang sepatu. Wah, seumur hidup belum pernah si tukang sepatu membayangkan, apalagi memiliki emas sebanyak itu. Meskipun bekerja keras sampai mati pun, takkan bisa menabung emas sebanyak itu. Dia sangat berterima kasih, dan dengan gembira pulang ke rumahnya, disimpannya emas itu di tempat yang teraman menurut dia. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi. Selalu merasa ketakutan orang akan mencuri emasnya. Dia selalu mencurigai orang yang mendekatinya dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau merampas hartanya. Dan dia tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak seperti dulu. Setelah beberapa saat semuanya berlangsung, stresnya mulai menjadi-jadi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berlari ke rumah tetangganya. Sobat, tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali emasmu ini, sehingga terlepaslah aku dari semua beban. Bisa mulai menyanyi lagi dan tidur lelap di malam hari seperti sedia kala.

0: Kalau kita memiliki cara pandang yang sehat terhadap kepemilikan harta, materi, sebenarnya kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, sekaligus memiliki harta kekayaan hasil dari perjuangan kita. Apalagi jika mau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh, hidup ini akan menjadi lebih berarti.
1: Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Ya, dengan berat hati kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya." Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja, ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi. "Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga." Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih bos. Saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri, karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya." Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya.

0: pendengar yang budiman, sebenarnya peran dan tugas apapun yang kita emban adalah fuja dan tekuajen, proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 0856-2020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu, Ihe Ye, Embun, dan Teratai.

0: dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini." "Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari." Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang. "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian, Tususing Teitian, setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata kartu. Saudara, kartu adalah benda yang terbuat dari karton dan bergambar tertentu dengan jumlah dan seri yang tetap. Misalnya seperti kartu domino atau kartu remi. Kartu-kartu itu diproduksi sebagai alat permainan. Biasanya dimainkan oleh 4 orang. Sehabis bermain, kartu itu akan disimpan kembali dan jarang dibuang, sekalipun harganya relatif murah. Beda dengan selebaran, yakni lembar-lembar kertas yang berisi iklan atau promosi. Biasanya orang akan segera membuang setelah mengetahui isi dari promosi tadi. Mengingat kartu lebih banyak disimpan, maka pihak kepolisian di China memproduksi 500.000 pak kartu yang berisi wajah para penjahat yang menjadi buronan. Menurut mereka, hal itu jauh lebih efektif dan bertahan lama jika dibandingkan dengan selebaran yang segera dibuang dan menjadi sampah yang kotor. Malahan, beberapa kota di sana melarang adanya selebaran yang ditempel di dinding karena dinilai merusak pemandangan kota. Apalagi jika yang ditempel adalah tampang para penjahat yang sedang mereka cari. Dan rupanya ide pembuatan kartu itu cukup cemerlang dan banyak warga yang menggemari serta menyimpannya. Gambar-gambar wajah penjahat itu melekat dalam benak mereka, sehingga mereka mudah mengenali jika para penjahat itu tampil di dekat mereka. Saudara, ternyata kreatif juga ya ide dari polisi tadi. Tapi sayangnya nih, gambar-gambar yang ada dalam kartu itu adalah wajah para penjahat. Sekalipun, hal itu berguna dalam hal menanamkan wajah para penjahat dalam benak masyarakat, namun tentu saja, hal ini tidaklah membangun kehidupan mereka. Sebaliknya menunjukkan kinerja polisi yang kurang baik dalam memperoleh informasi, sehingga mereka harus melibatkan masyarakat luas. Seharusnya masyarakat justru diberikan atau dibekali dengan berbagai informasi positif yang dapat membangun kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Karenanya, daripada menyebarkan wajah para penjahat lewat kartu, bukankah lebih baik mencetak dan menyebarkan gambar para pahlawan atau negarawan yang berjasa dalam membangun negara? Dengan cara demikian, sedikit banyak sikap patriotisme dan nasionalisme dapat terbangun di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Terpampangnya gambar diri pada kartu dalam perangko atau mata uang tentu juga menjadi sebuah kebanggaan tersendiri. Akan tetapi, kita tetap loh harus berhati-hati dengan kartu karena justru dapat merusak moral dan perilaku bangsa itu sendiri. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: To Dag Cages Indobellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Pintra FM

0: 105,7 Petra FM.
1: Selamat malam sahabat Petra. Kita berjumpa kembali dalam program Suara Gembala bersama dengan Pendeta Theophilus Hendra dari GKB KAL Semarang. Sahabat Petra, tetap bersama dengan kami di program Suara Gembala malam ini.
2: Shalom saudaraku, jumpa lagi dalam Suara Gembala. Saudara, dalam Mazmur Daud di pasal yang ke-24 Kitab Mazmur, kita temukan bagaimana Daud itu menuliskan apa yang menjadi pewahyuan yang Tuhan berikan kepadanya. Dia catat itu. Kita akan lihat ayat yang ketiga dari Mazmur 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, saudaraku, rupa-rupanya Tuhan itu berkenan pada orang-orang yang seperti yang ditulis oleh Daud ini. Dan merekalah orang-orang yang dapat menghampiri Tuhan, dapat mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yaitu bersih tangannya, tangan ini kan bicara tentang pekerjaannya. Jadi dia tidak melakukan hal-hal yang kotor, yang tidak menyerahkan diri pada penipuan. Tapi sebelum itu dikatakan, dan murni hatinya. Jadi hati itu motivasi, tangan ini perbuatan. Saudaraku ya, jadi dalam setiap perbuatan dia bersih, bersih tangannya, dan motivasinya juga murni, tulus saudaraku. Yang tidak menyerahkan dirinya pada penipuan. Saudara, rupa-rupanya orang itu kalau mau masuk dalam satu penipuan, dia itu pasti ada pergumulan. Tahu kan, ya kebenaran firman Tuhan kan sudah disampaikan, dia itu ngerti. Ini kan bicara di antara umat Tuhan. Jadi ngerti. Kalau ini adalah ketidakjujuran, ini adalah penipuan, ini adalah korupsi, ini adalah pencurian, dan sebagainya, itu ngerti, saudaraku. Tapi kalau dia yang seperti ditulis ini, menyerah, ya menyerah pada penipuan, artinya ya sudahlah, aku jadi penipu ya nggak apa-apa, pokoknya aku bisa jadi kaya, begitu ya. Nah, kalau dia sudah menetapkan demikian, ya dia tidak masuk kategori orang yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, dan boleh berdiri di tempatnya yang suci itu. Dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi mulutnya itu bisa dipegang, saudara. Apa yang dia katakan, kalau iya adalah iya, kalau tidak adalah tidak. Selebihnya berasal dari si jahat. Nah, dikatakan di ayat 5, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Nah, ketika saya membaca akan perikop dari Mazmur 24 ini, saudaraku, saya terus baca. Dan ketika sampai di ayat 7, saya terkejut, saudara. Dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan Jaya dan Perkasa, Tuhan Perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, siap supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Saudara, ini sebuah pewahyuan bahwa ketika kita menjaga tangan bersih, hati murni, mulut juga tidak bolak-balik, tidak menyerahkan diri pada penipuan, tidak berkata-kata dusta, tidak bersumpah palsu, dikatakan menerima, orang-orang seperti itu akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah. Dan berkatnya apa? Yaitu sang raja itu akan datang dalam hidupnya. Sang raja segala raja, yaitu Yesus Kristus Tuhan, itu akan datang. Dan kalau dia datang, maka ada seruan yang dengan suara yang besar dan keras. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad. Jadi Tuhan Yesus akan hadir dan menemui orang-orang seperti ini tadi. Saudara, saya teringat akan kisah dari Cornelius, saudara. Cornelius ini seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Kalau saudara lihat di kisah pasal 10, itu ada kisah tentang Petrus dan Cornelius. Nah, kalau kita lihat, saudaraku, ayat yang pertama dari kisah 10, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Kemudian ayat 5, dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Rasul Petrus, saudara, murid Tuhan Yesus, yang pada waktu itu tinggal di Yope. Dia ada di Kaisaria. Kaisaria dan Yope cukup berjarak, saudaraku. Nah, karena Cornelius adalah seorang perwira, maka dia punya banyak bawahan, dia mengutus akan dua orang untuk menjemput akan Petrus. Nah, saudaraku, sampai pada waktunya Petrus mengalami pergumulan, karena Petrus adalah seorang Yahudi murni, saudaraku, Yahudi asli, yang mana dia kalau dengan bangsa yang bukan Yahudi seperti ada gap begitu ya. Nah, untuk itu Tuhan harus mengajar dia, saudara bisa baca sendiri nanti kisahnya. Dia mendapat penglihatan dan kemudian Tuhan berkata, yang dikatakan halal jangan kau katakan haram, begitu ya. Itu berbicara tentang jiwa-jiwa dari orang-orang bangsa-bangsa lain. Nah, akhirnya setelah Simon Petrus faham akan hatinya Tuhan, maka dia pun berangkat. Dan saudara tahu, ketika dia masuk ke rumah dari Cornelius, sang perwira itu yang tinggal di Kaisaria, nah saudaraku, disanalah Roh Kudus itu berkenan untuk hadir. Petrus itu cuma khotbah singkat tentang Yesus yang mati, nebus dosa manusia, kemudian bangkit kembali pada hari ketiga, dia adalah Tuhan, dan sebagainya. Berbicara tentang pengampunan dosa. Nah, kemudian Cornelius itu dengar khotbah, dia bersama-sama dengan keluarganya, ya. Tiba-tiba Roh Kudus turun, enggak didoain, saudaraku, cuma dengar khotbah, dan penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Wow, betapa perkenanan Tuhan itu nyata atas Cornelius. Karena apa, saudara? Cornelius tadinya enggak kenal Yesus. Dia belum pernah mendengar berita Injil. Tetapi ketulusan hatinya untuk mencari Tuhan. Dia menjaga diri, dia dikatakan saleh dan takut akan Tuhan. Artinya dia menjaga tangannya bersih, hatinya murni. Dan dia bukan hanya itu, dia juga memberi sedekah, banyak sedekah kepada umat Tuhan. Meskipun dia dari bangsa lain, saudaraku. Tapi perkenan Tuhan atas Cornelius nyata. Dia mendengar berita Injil. Pertama kali dia dengar berita tentang Yesus, Yesus Tuhan. Dan kali itu pula Roh Kudus melawat dan dia dipenuhi Roh Kudus. Dan kemudian dia dibaptiskan. Tapi sebelum baptis air, dia baptis roh dulu, saudaraku. Ini memang sengaja Tuhan itu mau demonstrasikan bahwa kalau hati tulus, tangan bersih, mulut dijaga, dan tidak menyerahkan diri pada penipuan, orang-orang model

0: berjumpa kembali di program Suara Gembala selanjutnya, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Mah.
3: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: I want to be where you are, take one.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari 1 Korintus pasal 9. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebihankah kalau kami menuai hasil duniawi dari kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Namun, kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami menimbulkan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bagian mereka dari

Mesbah itu. Demikian pula, Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari 1 Korintus pasal 9 ayat 15a. Namun aku tidak pernah menggunakan satu pun dari hak-hak itu. Renungan hari ini berjudul Menanggalkan Hak. Beberapa demonstrasi melibatkan jumlah massa yang besar. Mereka menuntut tingkat upah lebih tinggi daripada yang telah ditetapkan. Namun tuntutan itu kadang-kadang tidak masuk akal. Sebagai manusia, sikap demikian wajar. Hak dituntut dan diperjuangkan mati-matian. Namun sering tidak diimbangi dengan kompetensi dan pemenuhan tanggung jawab yang sesuai. Rupanya, tuntutan hak tidak terjadi hanya di dunia kerja, melainkan juga terjadi di rumah Tuhan. Berbeda dengan Rasul Paulus, ia mengungkapkan bahwa secara sengaja dia tidak menggunakan satu pun haknya sebagai rasul. Dia tidak menggandeng seorang istri kemana-mana sebagaimana yang dilakukan rasul lain. Juga tidak meminta nafkah hidup atau upahnya dari jemaat Korintus. Dia senang dapat memberitakan Injil dengan biayanya sendiri. Meskipun demikian, Paulus merasa bahwa pemberitaan Injil bukanlah sebuah kebanggaan baginya, melainkan keharusan. Paulus bahkan merasa bahwa kalau dia tidak memberitakan Injil, dia sungguh tidak layak bagi kerajaan Allah. Motivasi Rasul Paulus menanggalkan haknya semata-mata adalah agar Injil dapat diberitakan secara penuh tanpa terbebani oleh apapun. Sebagai orang percaya, kita perlu belajar meneladani Rasul Paulus. Tidak selalu kita perlu menuntut hak kita dipenuhi. Kita juga harus belajar bagaimana melepaskan hak, terutama jika hal itu menyangkut kesaksian hidup kita. Hak untuk membela diri, untuk menuding seseorang yang melakukan kesalahan, bahkan hak untuk marah, ada kalanya perlu kita tanggalkan. Ada kalanya kita perlu menanggalkan hak kita agar kesaksian hidup kita tetap terjaga.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

hati yang penuh dengan belas kasihan.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah sungguh kita rasakan di sepanjang hari ini. Sebagaimana kita telah mengawali hari di hadirat Allah dan Tuhan telah memberikan segala yang terbaik, maka kini juga tiba saatnya kita mengakhiri hari ini di hadirat Allah di dalam doa malam Radio Petra 105,7 FM edisi hari ini, Jumat 19 Juni tahun 2026, bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Karena itu, sahabat Petra, mari bersama menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Sang Firman, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, serta dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tangan-Mu, sebab Engkau melimpahi hari kami dengan kebaikan, kemurahan, dan kesetiaan-Mu. Kami boleh kembali mengakhiri hari dengan penuh keselamatan, semua semata karena kasih karunia-Mu. Sekalipun kami menyadari banyak kelemahan, bahkan kegagalan, dan karena itu kami mohon ampun. Kini Bapa, sebelum kami beristirahat, kami memanjatkan doa malam dan permohonan syafaat kami. Kami berdoa memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Jauhkan dari bencana dan perpecahan, karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, dan kiranya bangsa kami boleh mewujudkan kerajaan Allah di mana dipenuhi keadilan, kedamaian, kebenaran, dan kesejahteraan. Berkati gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman umat-Mu, supaya mereka terus berakar, bertumbuh hingga berbuah, dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan, bersama dengan gereja-gereja yang terus mewartakan Injil, supaya kami boleh membawa kabar baik dan keselamatan-Mu kepada lebih banyak orang. Mereka boleh mendengar, mereka boleh percaya, mereka mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Kini Bapa, kami mengingat segenap sahabat Petra yang lemah dan sakit, memohon belas kasih dan lawatan Tuhan. Engkau menjamah, dan oleh kuasa darah kudus Tuhan anugerahkan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Segenap lansia Tuhan pun menjaga, melindungi, menjauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Juga berkati keluarga kami, untuk Tuhan tuntun supaya kami sungguh hidup sebagai pelaku firman dan hidup di dalam kasih Kristus, saling melayani dan saling mengampuni. Berkati anak-anak kami, baik yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran, dan tanggung jawab. Kiranya karya tangan anak-anak kami, baik dalam bekerja maupun belajar, boleh menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Juga anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Akhirnya kami juga membawa segala pergumulan kami yang tidak terungkapkan. Kami mohon sungguh penyertaan dan pertolongan Tuhan, supaya kami tetap taat dan setia
di dalam setiap pergumulan karena kami percaya Engkau penuh kuasa menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau penuh belas kasih sehingga Engkau turut bekerja dan mendatangkan kebaikan dengan segala pergumulan kehidupan kami menjadi bagian cara Tuhan menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa. Tibalah saatnya kami akan beristirahat. Kami menyerahkan sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh kami hanya di dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Sekalipun kami terlelap, Engkau menjaga, dan kiranya Engkau berbelas kasih untuk memulihkan tubuh, jiwa, roh kami dan memberikan kesempatan kembali di hari esok, dan kami boleh menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari ini. Karena itu, atas segala dosa, pelanggaran, kesalahan, dan kegagalan kami mohon ampun, dan kini kami berserah sepenuhnya di saat kami beristirahat hanya di dalam rahmat dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Bapa. Seru doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat dan Juru Selamat kami yang setia. Kami berdoa, kami mengucap syukur, dan jadilah kehendak-Mu. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita akhiri doa malam hari ini dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra doa malam edisi Jumat 19 Juni tahun 2026. Dengan segala kerendahan hati, mohon maaf jika ada atur tutur saya yang kurang berkenan. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Bora lá, quinta, acabou!
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra Streaming Radio.
3: Hati yang penuh dengan belas kasihan, yang selalu melihat kepada

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena Tuhan telah menjaga saat kita beristirahat, dan kini kita terbangun dengan kekuatan baru dan melihat sebuah hari cerah telah terbentang di depan kita. Sahabat Petra, kembali kita akan mengawali hari di hadapan Tuhan di ruang embun pagi Radio Petra 105,7 FM, di mana hari ini episode Jumat 19 Juni tahun 2026 bersama dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Dan kita akan belajar sebuah tema, memberitakan firman kehidupan, diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25. Karena itu kini mari, sebelum kita menerima kebenaran sabda Allah yang akan menjadi makanan bagi jiwa, sumber kekuatan kita melewati hari ini, bersama kita berdoa. Hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman Putramu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas perbuatan tanganmu yang melindungi kami saat beristirahat, yang memulihkan tubuh kami ketika terbangun, dan yang telah menyediakan hari baru di depan kami. Segala yang terbaik telah Tuhan karuniakan, bahkan sebelum kami meminta dan mensyukurinya, karena Engkau melimpahi kami semata dengan kasih setia dan kemurahan. Bapa yang maha baik, di hadirat-Mu kini kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan bagi jiwa kami melewati hari ini. Sebab hanya dengan kebenaran sabda-Mu lah kami boleh berjalan seturut rancangan-Mu. Kami boleh menggenapi sabda-Mu dan rancangan-Mu hingga kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan penuh ketika kami menjadi anak-anak Allah yang taat. Maka berfirmanlah, Roh-Mu yang Kudus memampukan kami untuk mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabda-Mu. Urapi hamba-Mu yang hina dan cela ini, supaya apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dan kini kami, anak-anak-Mu, siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tema hari ini memberitakan firman kehidupan. Bersama kita mendengar sabda Tuhan, bacaan kitab suci Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 sampai 25, di mana dalam satu perikop berjudul Rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Akhirnya mulailah imam besar dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki, bertindak sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul itu, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah,
berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika pejabat-pejabat datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, katanya, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita perlu jujur bahwa kehidupan kekristenan tidak lepas dari penderitaan. Sejarah gereja sendiri juga tidak lepas dari penganiayaan. Kita selalu saja mendengar di mana gereja dibakar, gereja dirusak, ibadah ditutup, atau juga betapa sulitnya untuk beribadah. Bahkan kita baru saja mendengar GMS, sebuah gereja yang saat beribadah kemudian dibubarkan. Demikian juga sebuah perizinan pepantan dari GKJ Nusukan juga kemudian mendapat penolakan. Itulah pengalaman nyata bahwa gereja tidak lepas dari penolakan, bahkan juga penganiayaan. Jika itu sebuah beban, bahkan penderitaan, pertanyaannya, apakah itu harus membuat kita berhenti? Apakah penderitaan dan penganiayaan harus membuat kita menyerah? Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan. Karena ada tiga hal menarik. Yang pertama, dari kata Yunani zelos, yang artinya iri hati. Kita menyaksikan bahwa ternyata sebuah kejahatan tidak didasari dengan niat yang buruk, tetapi bisa justru timbul karena rasa iri hati. Itulah yang terjadi kepada para imam dan oleh orang-orang mazhab Saduki. Mereka merasakan iri, dan iri bertumbuh menjadi motivasi untuk menangkap dan memenjarakan para rasul. Mereka menjadi begitu jahat karena mereka iri hati, dan orang yang merasakan iri hati jauh dari kebenaran. Sahabat Petra, bayangkan iri hati menghinggapi hati para pemimpin agama. Ini artinya rasa iri hati bisa menjangkit siapa saja. Tidak melihat usia, dari anak-anak sampai lansia bisa iri hati. Tidak melihat status sosial, dari berkekurangan sampai berkelimpahan, semua yang berkedudukan pun masih bisa iri hati. Tidak melihat
pendidikan, mereka yang terdidik sampai mereka yang cerdik cendikia, itu pun tetap dapat iri hati. Betapa berbahayanya. Bahkan jika kita boleh mengingat kembali, dosa pembunuhan pertama adalah disebabkan Kain iri kepada Habil. Hingga kita melihat si anak sulung yang tampaknya bersama-sama dengan bapa, bekerja bagi bapa, ternyata menjadi terhilang, marah, tidak mau ikut di dalam pesta bapa yang penuh dengan sukacita karena si bungsu pulang. Dan itu kembali lagi, si sulung terhilang karena iri hati. Maka mari belajar, tidak ada orang yang kebal, maka jagalah hati. Orang beragama pun dapat memiliki iri hati. Pelajaran kedua berasal dari bahasa Yunani desmoterion, yang artinya penjara. Sebuah tempat gelap untuk mengurung. Disinilah para rasul yang ditangkap, dimasukkan, dikurung dengan harapan kemudian dapat dibatasi geraknya, bahkan dihentikan segala karya pelayanannya. Tetapi ternyata penjara pun yang gelap, yang pengap, yang menghentikan, tidak dapat memadamkan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita kembali melihat bagaimana para rasul telah ditangkap, tetapi mereka jauh lebih taat daripada penderitaan yang mereka alami. Di situ kita bisa melihat pelajaran berharga, dan inilah yang ketiga. Kata Yunani remaratisoes, yang artinya firman hidup. Malaikat datang, melepaskan dan bersabda, beritakanlah seluruh firman hidup itu. Malaikat membebaskan, dan karya Allah harus dilanjutkan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita melihat ada dua gerakan. Hati yang iri menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh para imam dan orang-orang Saduki, ingin menghentikan karya kasih Allah. Tetapi sebaliknya, gerakan kasih Allah tidak dapat dihentikan, lebih besar daripada penjara terkurung, karena malaikat membebaskan dan menyuruh para rasul melanjutkan pemberitaan Injil. Dan betapa menariknya, ternyata mereka dibebaskan bukan untuk supaya melarikan diri mencari tempat yang aman dan nyaman. Mereka dibebaskan untuk memberitakan Injil. Kita mau diajak, kuasa Tuhan lebih besar daripada segala penderitaan dan kelemahan. Ketika rancangan Tuhan tidak dapat digagalkan, maka iman menuntut harga ketaatan. Iman percaya kuasa Allah, tidak lalu mencari keamanan dan kenyamanan, tetapi ketaatan pada rancangan Tuhan yang tidak dapat digagalkan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, maka akhirnya melalui firman Tuhan hari ini kembali diingatkan, penjara tidak dapat membatasi kebenaran sabda Allah. Bahkan kematian tidak dapat membatasi kasih karunia Allah yang telah menyelamatkan kita. Kristus yang mati pun bangkit mengalahkan kematian. Rencana Allah tidak dapat digagalkan. Maka kita yang percaya tidak boleh menyerah, tidak dapat berhenti. Harga sebuah iman bahwa kuasa Allah yang begitu besar menjadikan kita anak-anak yang taat, anak-anak yang setia,
yang bahkan sekalipun menderita, mengalami penganiayaan, tidak mengurangi sukacita kita untuk memberitakan Injil, untuk tetap mengasihi, untuk tetap menyatakan karya pemulihan Allah. Kini kita bisa melihat iri hati berubah menjadi kejahatan yang menghancurkan diri sendiri. Tetapi kasih karunia justru selalu membuka jalan. Kita tidak menyerah, kita tidak pernah berhenti, kita akan selalu taat. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal, kasih karunia harus dibagikan

Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra, mari bersama kita berdoa. Kami bersyukur dan bersukacita karena kebenaran sabdamu telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Kami menyadari sekalipun kami hidup dalam kebenaran, bahkan telah menyatakan kebaikan Allah, kami dapat ditolak, kami dapat dibatasi, kami dapat dibuang, kami dapat diasingkan. Tetapi kini kami percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal, sehingga biarlah segala kesusahan, penderitaan, dan penganiayaan tidak akan pernah menghentikan ketaatan dan karya pelayanan kesaksian. Semua ini menunjukkan kebesaran kuasa Allah di atas segala sesuatu, dan di dalam ketaatan kami justru akan dipakai dalam kemuliaan Allah bagi dunia yang rapuh dan terluka. Kini kami menyerahkan segenap sisa hidup kami dalam tuntunan dan perlindungan Tuhan. Mampukan kami taat dan setia hari ini menunaikan tugas pekerjaan dan panggilan kami. Lindungi kami semua. Jauhkan dari penyakit, godaan, dan kecelakaan. Kami pun teringat segenap sahabat Petra yang sakit Tuhan lawat, segenap sahabat Petra yang usia lanjut Tuhan lindungi. Dan Tuhan pun memberkati kami semua seturut hikmat, rahmat, dan belas kasihan Kristus. Terima kasih Bapa, kini kami menyerahkan sepanjang hari ini di dalam tuntunan-Mu. Ampunilah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita akhiri embun pagi saat ini dengan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita mengawali hari pada embun pagi edisi Jumat 19 Juni tahun 2026. Dan dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf jika ada atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Nyala cintaku menghabiskan aku. Sinarilah hambamu dengan wajahmu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.
6: Kami berserah, Tuhan. Kami berserah kepadamu, Tuhan. Kami berkata kepadamu, Tuhan.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.
4: Judulnya Ajar Gue Berdiam.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: Warisan bersama orang percaya. Pilihlah untuk mempercayai Tuhan saat menghadapi kesukaran, dan Dia akan memberi Anda keberanian yang diperlukan untuk mengatasinya. Firman Tuhan dari Kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan 6.
1: Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang meneguhkan aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kita kadang membuat kesalahan dengan menggolongkan orang-orang saleh di Alkitab sebagai kategori khusus. Kita memikirkan dan membicarakan mereka seakan-akan mereka para pahlawan super yang dibangkitkan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Padahal kebenarannya, mereka juga manusia biasa, sama seperti kita. Orang-orang kudus di Alkitab ini mengalami kesulitan-kesulitan ekstrim dan sering merasa kesepian dalam menjalankan panggilan mereka. Namun mereka berpegang teguh pada janji bahwa Tuhan menyertai mereka. Ulangan pasal 31 ayat 6 dan ayat 8. Itu sebabnya Daud dapat menulis, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Mazmur 23 ayat 4. Orang-orang beriman di Alkitab ini yakin mereka sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Orang yang bekerja dengan kepercayaan ini memiliki semangat dan keberanian yang tak bisa dihancurkan oleh segala kuasa jahat. Kita juga sedang melakukan pekerjaan Tuhan di dunia kita. Kita mungkin tidak mendapat penghargaan, dan kita mungkin menghadapi penganiayaan. Tetapi, apapun yang terjadi, kita bisa yakin bahwa Tuhan beserta kita, memampukan kita memenuhi tujuannya. Saudara pendengar, warisan orang-orang saleh di Alkitab adalah kepercayaan pada Tuhan dan keberanian mengikut Dia, sekalipun ketaatan itu menyusahkan atau sulit. Warisan Anda juga bisa sama jika Anda memilih mentaati Tuhan.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra, streaming.

mari kita.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan kami di program Bun Pagi, program yang kami siapkan untuk Anda dalam mengawali aktivitas pagi hari ini, tentu dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan di kebahagiaan pagi hari ini sahabat Petra, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Risang Anggoro Eliarso. Dan di awal pagi ini kita juga akan dilengkapi dengan motivasi kehidupan dari Dr. Salah nanti pada pukul 7. Dan bagi Anda sahabat Petra yang rindu lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan memberi inspirasi bagi kehidupan sahabat Petra diputar di Radio Petra, Anda bisa mengirim pesan untuk merequest lagu ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Mari sahabat Petra, kita masuk dalam Bun Pagi kita hari ini dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

105.7 Petra FM Yogyakarta. Shalom, selamat pagi sahabat Petra dimanapun Anda berada. Dari Jalan Damai, saya Pendeta Julius Setiawan menyapa Anda dalam renungan embun pagi edisi hari ini, hari Sabtu 20 Juni 2026. Sahabat Petra, sebelum bersama kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari bersama kita berdoa memohon berkat Tuhan menerangi hati kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kami mengucap syukur untuk segala rahmat yang Kau berikan bagi kami, sehingga di waktu ini Engkau memperkenankan kami semua untuk boleh bersama-sama menghayati dan juga merasakan betapa besarnya cinta kasih-Mu bagi hidup kami. Tuhan, kami saat ini hendak mendasari langkah-langkah hidup kami dengan memperhatikan sabda-Mu. Biarlah sabda-Mu ini sungguh menjadi berkat kekuatan yang menuntun langkah kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin serupa dengan kehendak-Mu. Kami menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan saat ini akan kita dengarkan bersama dari Lukas 11 ayat 53 sampai Lukas 12 ayat yang ketiga. Lukas 11 ayat 53 dan Lukas 12 ayat 1 sampai 3 menjadi bacaan bagi kita. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-Nya. Katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kau dengarkan dalam terang. Dan apa yang kau bisikkan ke telinga di dalam kamar, akan diberitakan di atas atap rumahmu. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan, dan memelihara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra, dimanapun Anda berada, tema renungan kita pada saat ini, merancang kejahatan, jangan. Sahabat Petra, kalau kita memperhatikan kehidupan kita sehari-hari, sepertinya hampir tidak ada kejahatan yang terjadi secara mendadak. Tidak ada perselingkuhan yang terjadi hanya dalam satu waktu semalam ketemu langsung selingkuh. Pasti sudah sir-siran jauh-jauh hari sebelumnya. Begitupun korupsi. Korupsi tidak dimulai dengan angka miliaran langsung, enggak. Pasti dari yang kecil-kecil dulu. Kok aman, baru nambah. Begitupun persahabatan yang hancur biasanya pun tidak rusak di dalam sehari. Semuanya mungkin berawal dari sesuatu yang kecil, yang dibiarkan tumbuh terus-menerus. Ada kekecewaan yang dipelihara.
ada iri hati yang tidak dibereskan. Ada teguran yang tidak diterima dengan rendah hati. Lalu kemudian semuanya berubah menjadi niat tidak baik. Dan ketika niat itu terus terpelihara, ia akan menjadi rancangan. Dan kalau rancangan itu terus kemudian dihidupi, lahirlah tindakan. Karena itu saudara-saudara, Alkitab berkali-kali mengingatkan bahwa persoalan terbesar manusia itu sesungguhnya bukan apa yang dilakukan oleh tangannya, tetapi apa yang sedang dikerjakan di dalam hatinya. Nah, sahabat Petra, bacaan kita hari ini juga dimulai dengan suasana yang cukup menegangkan. Pada saat itu Tuhan Yesus baru saja mengecam orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Dan tentu tujuan Yesus menegur mereka itu adalah membawa mereka kepada pertobatan. Tetapi yang terjadi malah justru sebaliknya. Lukas mencatat bahwa bukannya bertobat, mereka malah mulai memusuhi Yesus dan berusaha untuk menjebaknya, kan? Dan kalau kita membaca teks aslinya, ada hal-hal yang menarik yang disampaikan di sana. Lukas memakai kata yang menggambarkan seperti seorang pemburu yang sedang mengintai mangsa. Jadi sebetulnya mereka bukan lagi sedang mencari kebenaran, tetapi mereka menyusun perangkap untuk Yesus. Dan inilah yang menjadi hal-hal ironis. Orang-orang yang paling kenal dengan kitab suci, sebagaimana orang Farisi dan ahli Taurat, justru ingin merancangkan kejahatan terhadap sang firman itu sendiri. Nah, saudara-saudara, dari sinilah kita belajar satu hal, bahwa orang yang mengenal firman Tuhan rupanya tidak selalu berarti otomatis hidupnya dekat dengan kehendak Tuhan. Begitupun pengetahuan agama yang tinggi, rupanya tidak otomatis membuat seseorang memiliki hati yang benar kok. Karena itu ketika memasuki pasal 12, Tuhan Yesus tidak lagi berbicara kepada orang Farisi, melainkan kepada murid-muridnya dikhususkan. Para murid diperingatkan pertama-tama supaya mereka waspada terhadap ragi orang Farisi, yaitu kemunafikan. Mereka disuruh hati-hati terhadap mereka. Karena sekalipun mereka itu pintar secara agama, tetapi rupanya mereka munafik. Nah, sahabat Petra, mengapa Yesus memakai gambaran ragi? Kita tahu ragi itu bekerjanya walaupun sedikit, senyap, diam-diam begitu ya. Tetapi nantinya akan memenuhi seluruh adonan. Nah, begitupun juga dengan kemunafikan itu, ia tidak muncul sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit. Nah, kadang begitupun juga di dalam kehidupan kita, sahabat Petra. Seringkali kemunafikan itu juga tidak selalu langsung, tetapi kemudian bertahap. Dari hal-hal yang kecil yang kita sembunyikan, lalu kemudian menjadi besar. Awalnya kita mungkin hanya ingin menjaga nama baik. Lama-lama lebih sibuk menjaga penampilan daripada menjaga hati. Awalnya kita hanya ingin dipuji orang. Tetapi lama-lama lebih takut kehilangan pujian manusia daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Dan tanpa sadar, kita bisa saja mulai hidup dengan dua wajah. Satu wajah untuk orang lain dan satu wajah disembunyikan untuk diri kita sendiri. Padahal kata munafik sendiri dalam bahasa Yunani menggunakan kata hipokrites, di mana hipokrites itu dimulai dipakai untuk seorang pemain sandiwara yang memakai topeng. Artinya di sini yang dipersoalkan Tuhan Yesus bukan sekedar perilaku orang Farisi, tetapi ketidaksesuaian antara apa yang mereka tampilkan dengan apa yang sesungguhnya ada di dalam hati mereka.
Nah, sahabat Petra, bukankah ini juga menjadi pergumulan bagi kita dalam kehidupan sehari-hari? Kadang-kadang kita tampak baik di luar, tetapi di dalam hati kita menyimpan iri. Di depan kita bisa tersenyum, tetapi di belakang kita kecewa dan memelihara kepahitan. Kita rajin beribadah, tetapi susah untuk mengampuni. Kita aktif melayani, tetapi mudah tersinggung. Nah, karena itu sahabat Petra, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa masalah rohani yang paling berbahaya seringkali justru bukan dosa yang kelihatan, tetapi dosa yang tersembunyi. Nah, sahabat Petra, di tengah keadaan orang Farisi yang seringkali bermuka dua, dalam bacaan kita Tuhan Yesus berkata bahwa akhirnya tidak ada sesuatu yang akan ditutup-tutupi, semua akan dibuka. Semua, tidak ada yang tersembunyi. Nah, perkataan ini sebetulnya bukan hanya sekedar ancaman untuk mereka, tetapi juga penghiburan bagi orang yang seringkali menjadi korban dari mereka. Peringatannya adalah bagi mereka orang yang menyimpan niat jahat, sebab tidak ada nanti yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tetapi juga penghiburan. Penghiburan bagi mereka yang mungkin diperlakukan tidak adil, difitnah atau disalahpahami, sebab Tuhan pun juga melihat mereka. Kebenaran tidak selamanya bisa. Ketidakbenaran tidak selamanya bisa ditutupi. Jadi sahabat Petra, sesungguhnya hidup ini bukan terutama soal bagaimana kita terlihat di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah. Hari ini Tuhan mengingatkan kita, jangan biarkan kekecewaan berubah menjadi kebencian. Jangan biarkan iri hati berubah menjadi permusuhan. Jangan biarkan luka hati berubah menjadi keinginan untuk membalas. Dan jangan biarkan kehidupan itu hanya menjadi penampilan yang indah di luar, tetapi kosong di dalam. Dalam hal ini kehidupan rohani. Sebab Tuhan tidak mencari orang yang sempurna. Tuhan itu mencari orang yang mau jujur di hadapannya. Karena itu saudara-saudara, jangan merancangkan kejahatan. Rancangkanlah kebaikan. Jangan memelihara kepahitan. Peliharalah kasih. Jangan sibuk menjaga topeng. Tetapi datanglah dengan jujur dan tulus di hadapan Tuhan. Sebab pada akhirnya, yang akan bertahan bukanlah pujian manusia, melainkan ketika hidup kita berkenan di hadapan Allah. Kiranya kita semua dimampukan untuk mendengar dan menghidupi firman Tuhan ini. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kami bersyukur untuk berkat rohani yang Kau berikan bagi kami, di mana Engkau menuntun dan mengajarkan kami untuk terus senantiasa memelihara hal-hal yang baik, tidak hidup di dalam kemunafikan, tidak menyimpan dendam dan juga merancangkan kejahatan. Tetapi biarlah melalui dinamika kehidupan yang kami jumpai, menjadi sarana kami untuk terus belajar, menjadi sarana untuk kami terus rendah hati dan juga berubah. Maka Tuhan lembutkanlah hati kami, Tuhan berkatilah diri kami, sehingga kami semua boleh dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu yang senantiasa mengutamakan kasih. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kini kami menyerahkan untuk aktivitas kami di hari ini, biarlah Engkau memberkati, Engkau menuntun dan juga memelihara, sehingga aktivitas hari ini boleh dapat kami lalui dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sungguh berserah, menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Petra, demikianlah
renungan embun pagi telah hadir membersamai di ruang dengar Anda pada saat ini bersama dengan saya Pendeta Julius Setiawan dari GKJ Dayu. Akhirnya mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat ceria, Tuhan memberkati.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita masih bersama di dalam program Bun Pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra bisa menikmati sajian-sajian lagu rohani yang sudah kami putarkan untuk sahabat Petra, dan juga firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan bersama-sama. Sahabat Petra, mengisi hati dan pikiran kita dengan hal baik, misalnya dengan mendengarkan lagu-lagu rohani dan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan motivasi-motivasi yang benar, akan semakin membantu hidup kita untuk berfokus pada hal baik yang mungkin sedang kita kejar. Walaupun mungkin ada banyak hal yang mengganggu pikiran dan hati kita, tetapi jika hati kita dan pikiran

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.